yang bin, bukan ada. Aku yang bin, lo beli yang petrek. Ish, umat yang patron. Ish, gitu yang sama lagi. Aku yang bin, cuman ada. Aku yang